0: Xavier Wamune Liquinen. Liquina na kibaka kubakaita Wendy. Uyo mtu wabili jeda chika kumia zake na msatu ezencha. Wimba msatu msusuda mwikena.
1: Eno bato. Batu yobu yimba msatu. Aba yimbi msatu. Musande special.